0: Fitri ya?
1: Iya, dari Kota Padang,
0: Bang. Kota Padang menyapa. Bagaimana kabarnya, Bunda Fitri?
1: Kabar sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitas saat ini?
1: Lagi sarapan ini, Bang.
0: Oh, lagi sarapan ya. Sarapan, pagi-pagi harus happy.
1: Iya, dengerin Kopi Dangdut.
0: Betul sekali. Mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagunya Gadis Manis Kalimantan aja.
0: Gadis Manis Kalimantan nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapa buat Mbak Fatima tadi ya. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Mama Angelnya juga, semoga sehat selalu keluarga. Buat Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Idanya juga ya di Blitar, Mbak Putri Pak Lawang, Mas Artanto, buat Mas Aridnya juga. Buat Mbak Wonang ya di Tabar Mani, Sipahit Lida, Mbak Alpin, buat siapa lagi, semuanya aja ya Bang ya, semoga sehat selalu yang lagi dengerin Kopi Dangdut pagi ini.
0: Oke.
1: Ya, buat bencanya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan ya Bang Jaya. Ya,
0: amin, terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Fitri kawasan Kota Padang sedang bergabung dan menyapa ya. Saya selalu juga tumben-tumbennya Bunda Fitri gabungan nih Kopi Dangdutnya. Kita sapa lagi, pokoknya rutin-rutin gabungan ya Bunda Fitri ya. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
2: Hari pagi dengan happy Agarilu Selti, sehat dekat semangat.
0: Semangat ada Mbah Mis kawasan di Tegal Rejo. Iya Mbah Mis. Apa?
2: Alhamdulillah kabarnya piye Mas?
0: Alhamdulillah sehat semuanya, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat semuanya.
2: Sehat semua ya Mas ya.
0: Iya Alhamdulillah ya, kita syukurin aja nikmat yang Tuhan beri ya kan.
2: Iya Mas.
0: Mbak Mis,
2: ya, Mas.
0: Posisi di mana? Di rumah atau di kolam?
2: Ini baru ke kolam, ini mau beli, sudah di rumah ini Mas.
0: Oh, udah di rumah ini, ya. Mau ditemani lagu apa kalau begitu Mbak Mis?
2: Lagunya apa Mas ya?
0: Apa?
2: Pilihan Mas Cikera Mas.
0: Pilihan Bang Cik apa ya? Itu ya, aja ya, ada itulah. Ada itu tuh, nama, apa ya? Apa ya judulnya? Dukun palsu aja ya?
2: Iya Mas.
0: Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat keluarganya Pak Ruiting ya, mungkin sudah terlalu.
0: Amin.
2: Kanggi Mama Irma, kanggi Mama Angel, Mama Cido, kanggi Mama Bapak Timah, kanggi Mama Ida, kawasan Turuk ya. Kanggi Mas Arif, kanggi Hartanto, kanggi Mas Wayu, kanggi Pak Harmono, kanggi Pak Yono, kanggi Mas Adiwaluyo, kanggi Mas Ab.
0: Itu aja spesialnya buat siapa Mbak Mis? Baik. Amin. Terima kasih Mbak Mis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mis, sehat selalu, bahagia selalu Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo di pagi ini ya. Sahabat Citra, nanti Bang Jaya kembali lagi, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest dari via teleponnya. Tetap semangat untuk semua aktivitas hari ini dan Bang Jaya doakan mudah-mudahan bahagia. Diawali dengan lagu dari Dua Biduan, Mau Cari Apa. So stay enjoy.

0: Ya ampun pak, susahnya masukin benang di jarum.
1: Apa lo bu, apa? Mau jahit apa?
0: Kasur lo pak, jebol.
1: Wong ya ibu ne masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lo pak, namanya faktor U.
1: Faktor U? Apa?
0: Faktor usia pak.
1: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lo bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya pak.
1: Ini lo bune, Ibrik.
0: Kok sampean ngejak Ibrik aku toh pak?
1: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Ibrik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Ibrik, ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Ibrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Ibrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Ibrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Ibrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Ibrik. Kapsul kardina Ibrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
0: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
0: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
7: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
6: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
7: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
6: Ya wis, iki bapak e yo, ge masmu.
2: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
8: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai. Di pagi ini tadi sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu yang sudah di request dari via telepon di segmen sebelumnya. Mudah-mudahan menghibur sahabat Citra dan menemani aktivitas di hari ini agar lebih semangat, lebih lancar juga, lebih bahagia dan juga apa ya. Ya pokoknya terbaik lah untuk sahabat Citra hari ini ya. Ya, dan kalau udah terbaik itu hari kita Selasa menyenangkan loh sahabat Citra ya. Jadi gak usah ada beban lagi hari ini, kita lupain semuanya termasuk utang-utang yang ada. Tapi jangan sampai saat ditagi kita bilangnya, aduh aku udah gak ingat atau pura-pura lupa. Ya, untuk sahabat Citra yang mau bergabung kembali di segmen ini, silakan Bang Jai akan kembali menyapa di via telepon di 0733451977. Halo, Citra Kopi Dangdut Agaril Selte. Semangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Islah kawasan Usati ya.
1: Iya, Mas Jai.
0: Pasti lagi mandi ini Islah ya.
1: Hah?
0: Lagi mandi ini Islah ya?
1: Ini cuci piring, Mas Jai.
0: Apa?
1: Cuci piring.
0: Cuci piring.
1: Iya.
0: Cuci piring. Aduh, kenapa ini suaranya putus-putus ya? Halo. Halo, iya lagunya apa ini, biar lagunya dulu nih, takutnya nanti putus nih. Apa?
1: Selalu rindu kita malam, Mas Jai.
0: Selalu rindu. Oke, nanti diputerin salam-salamnya buat siapa saja.
1: Salam katanya, tutup katanya itu aja, Mas Jai.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, Mas Jai.
0: Oke.
1: Mas Jai.
0: Iya. Apanya hari Jumat?
1: Pantun janda pantun.
0: Oh iya ya. boleh. Tapi mekanismenya kan Bang Jai nggak tahu gimana. Orang putri juga nggak ngabarin, gimana coba?
1: Oh ya itu.
0: Iya, jadi Bang Jai juga nunggu kabarnya dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, jadi harus yang bersangkutan langsung gitu loh. Jadi jelas ya, mekanismenya
1: itu,
0: gimana?
1: Itu lagi berangkat. Bisa.
0: Oh iya iya iya. Iya iya iya.
1: Ini pelayan-pelayan
0: aja,
1: Mas Jai.
0: Iya, Bang Jai. Bang Jai belum bisa memberikan kesimpulan dan keputusan ya kan, gimana mekanismenya.
1: Tapi sudah bilang, tapi suruh.
0: Iya, harusnya yang bersangkutan langsung biar jelas gitu loh. Enggak melalui orang lain. Ya, nanti kita tunggu konfirmasi dari putri ya. Iya, harusnya kan kalau ada niat baik, ya harusnya kan dijelaskan biar tahu Bang Jai-nya gitu loh.
1: Iya.
0: Enggak sekedar dari ini, dari ini, dari ini. Kan Bang Jai bingung nerima dari ini, dari ini, dari ini. Saran-sarannya buat acara gongsengnya, mau kasih hadiah buat yang pantun. Tapi yang bersangkutan enggak ngomong langsung, jadi Bang Jai juga bingung menyampaikannya gimana ya kan. Baik, terima kasih banyak ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, utus-utus suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla, sayang sekali suaranya terputus-putus dari tadi. Kurang bagus sepertinya koneksinya di sana ya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Silti.
2: Awali pagi dengan happy ya, Galini Selte, sehat segar semangat.
0: Iya, sehat segar semangat, ada Mbak Ida ya.
2: Betul sekali.
0: Mbak Ida kawasan Blitar. Sedang ya. Apa aktivitasnya Mbak Ida?
2: Ini aktivitasnya lagi merumput.
0: Oh, lagi merumput halaman, merumput halaman, bersih-bersih halaman ya.
2: Ya, pembong masih pagi ini, enggak panas.
0: Betul ya, sambil olahraga lah ceritanya ini ya. Cari keringat pagi-pagi, bersihin rumput ya.
2: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Ida?
2: Lagunya Cinta Dari Seberang aja.
0: Cinta Dari Seberang, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat Mbak Fatima, Mbak Putri, Mbak Tini, Mbak Cindy, Mama Islam, Mama Devan, Mama Angel, Mama Erma, Bunda Fitri, Bu Junaidi, Mbak Miskadi, Mas Hartanto, Harmono, Mas Arif, buat apa lagi ya? Buat semuanya aja lah bang.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat abangnya aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Mbak Ida ya di kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung. Dia juga menyapa sahabat Citra semuanya. Kita sapa satu penelpon terakhir di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Sahabat Citra ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut, Agari Luselti.
3: Awali pagi dengan happy bersama Agari Luselti, sehat segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mas Artanto kawasan Trembesu ya.
3: Iya, untuk anak lagi terakhir ini.
0: Wah luar biasa. Iyalah namanya rezeki Mas Artanto gak akan kemana ya.
3: Iya, betul.
0: Bagaimana Mas Artanto? Sehat kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya Bang, ya. Tadi dikonfirmasi sama Maisla berapa hari kemarin juga udah konfirmasi. Katanya mau ada lomba pantun ya?
3: Gak tahu, aku tidak tahu apa-apa soal itu. Aku tidak terlibat itu.
0: Wah, sama aja, Bang Cik juga bingung. Kemarin ada yang bilang ya. Mas Artanto juga sama, Mama Isla sama. Tapi yang bersangkutan sendiri gak konfirmasi.
3: Harusnya itu yang ngasih tahu Putri langsung.
0: Betul,
3: itu.
0: Jadi
3: supaya
0: kita
3: lebih apa namanya, lebih yakin lagi dan lebih istilahnya kita tidak kesimpang siur lah.
0: Betul,
3: kita.
0: Betul,
3: kesimpang
0: betul.
3: Siur informasi itu.
0: Betul.
3: Kalau
0: kan?
3: Mau ngasih seperti itu harus yang bersangkutan.
0: Betul, betul. Nah, ini malah apa bilangnya minta tolong Mama Isla nyampaikan lah. Bang Cik juga bingung mekanismenya gimana dan kebetulan juga
3: iya, karena kan Jumat semua itu ada mekanisme dan caranya sendiri-sendiri.
0: Betul. Ya. Nah, itu yang Bang Jai maksud. Kebetulan kan hari Jumat itu di program Citra Gongseng itu kan program Bang Jai gitu loh. Atau enggak nanti bisa ambil hari lain saja sama Dina bisa juga gitu kan. Nanti konfirmasi sama Dina. Jadi kita tahu mekanismenya gitu loh. Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa selagi niatnya baik. Misalkan nih program Citra Gongsengnya nanti sawer-sawer buat yang pantunnya bagus ya enggak apa-apa, monggo gitu loh. Betul.
3: Memang semua pakai cara dan mekanisme
0: sendiri. Betul. Kita kan enggak tahu yang nilainya siapa gitu ya kan.
3: Dan dinilai dari segi apanya, apakah pakai tema atau tidak kan begitu.
0: Betul. Nah, itu tuh yang Bang Cik maksud. Wah, cerdas sekali Mas Artanto ya.
3: Iya.
0: Sepertinya Anda sama saya itu satu pikiran ya.
3: Iya.
0: Dan pikiran kita ini sama-sama berpikiran baik ya kan.
3: Oh iya.
0: Aduh bahagia selalu ya untuk Mas Artanto Trembesu.
3: Iya.
0: Mas Artanto gimana kabut asap di kawasan Trembesu?
3: Kabut asap sama juga ini diliburkan sekolah ini.
0: Oh sama aja berarti ya. Linggau diliburkan semua.
3: Sepertinya memang di seluruh kabupaten Sarawak ini diliburkan semua sekolah.
0: Betul. Karena memang darurat kabut asap ya sekarang ya.
3: Darurat kabut asap. Tahu titiknya di mana belum tahu.
0: Iya. Ya yang jelas titiknya di kota kita tercinta lah orang di sini yang kabut asapnya.
3: Ya maksudnya itu titik terbesarnya itu.
0: Oh iya. Enggak, maksudnya sumber apinya gitu ya.
3: Sumber apinya itu belum diketahui sumbernya dari mana. Makanya susah.
0: Betul. Karena
3: mana bakaran jadi susah kita nyari titik yang terbesar ya.
0: Wah, beda cerita nih sepertinya ya.
3: Ngeri ya.
0: Beda cerita agak diplesetin tuh tadi ya. Aku ngerti tuh tadi ya. Ya udah ya. Enggak usah dibahas lebih panjang ya.
3: Aku ngerti.
0: Aku ngerti sebenarnya ada yang terbakar, panas juga ya kan. Udah-udahlah.
3: Tuh sumber terbakarnya di mana gitu.
0: Ya udah, mudah-mudahan segera ketemu sama sumbernya ya Mas ya.
3: Iya.
0: Ya udah, lagunya apa nih Mas?
3: Lagunya dari itu aja dari Iman Tarikin aja lah.
0: Apa judulnya?
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta nanti kita adilin ya.
3: Iya, adilin lah.
0: Sama-samanya.
3: Pengadilan marah ramai ini.
0: Ya kok bisa ramai?
3: Hah?
0: Ramai kenapa?
3: Ya, banyak orang yang mencari pengadilan kan.
0: Iya, kalau udah
3: rasa belum punya keadilan silakan cari ke pengadilan masing-masing.
0: Betul. Ya, termasuk itu kalau udah dapat apa namanya panggilan pengadilan biasanya enggak lama dapat surat kuning
3: nah,
0: juga.
3: Iya, itu.
0: Nah, itu pengadilan cinta asli itu namanya ya.
3: Ini pengadilan cinta asli, pengadilan di cinta dan pengadilan agama itu.
0: Ada salam-salamnya buat siapa saja, Mas?
3: Salamnya buat Mbak Isla tadi, juga buat Mbak Ida, Mas Arif, Mas Aladi, Mbak Fatima, buat Mama Angel tadi, Bunda Fitri, juga buat Mbak Kus, Serawati, Mbak Diroidi, Mbak Mis, Pak Yanto, Pak Yono, ada Kang Wahijahit, ada Budi Sumarni, terus juga buat siapa ya. Pokoknya buat semuanya pasti terlah nih, waktu sudah mepet juga, nanti belum muter lagu juga. Pokoknya buat semuanya lah, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas masing-masing.
0: Ya, terima kasih banyak ya Mas.
3: Oke, selamat tidur, selamat siaran. Saya selalu berdoa ya, Mas Jaya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Artanto, kawasan Trembusu yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan di program Citra Kopi Dangdutnya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa selain ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapat kerisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Stay enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik-cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.
2: Di akhir abad 19 pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya,

sehat, ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara.

0: untuk kita konsumsi, dan 1G produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, peginu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cat mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
2: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persat, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Kualen solusinya. Kardinas Kualen solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapat di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 08

0: 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya, sobat Cirade Water Band mempermainkan aku. Emang gak enak banget sih saat perasaan, rasa cinta, rasa suka, dan rasa percaya tiba-tiba harus diakhiri dengan dusta. Atau yang kita kenal ya cuma dipermainkan saja gitu kan. Ya siapa sih yang gak sakit saat cintanya cuma dipermainkan, saat keseriusannya juga dianggap hanya sebelah mata. Sahabat Citra, Lubuk Linggau masih mendung sepertinya, nggak tahu ya, nggak bisa dipastiin ini mendung atau kabut asap. Tapi kalau Bang Jay lihat ya, sempat cek sebentar tadi keluar, sepertinya ini mendung tapi bercampur kabut asap gitu kan. Jadi agak-agak apa namanya, agak abu-abu gitu ya, terus juga agak-agak gelap dan suasananya seperti mau hujan. Padahal ini enggak sih kalau mau hujan. Ini prediksi Bang Jay aja ya. Karena ini adalah kabut asap yang bercampur dengan mendung tipis sehingga seperti teduh suasananya dan seperti mau hujan, sahabat Citra. Tapi tingkat kualitas udara untuk saat ini memang Kota Lubuk Linggau sangat buruk sekali. Dan mungkin juga bukan Kota Lubuk Linggau saja, juga kota-kota sekitarnya atau kabupaten-kabupaten sekitarnya. Seperti Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Megang Sakti, ya kan, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Tugu Mulyo, semuanya lah yang ada di Kabupaten Musirawas, yang ada di kawasan Kabupaten Muratara, Rejang Lebong, yang ada di Kota Lubuk Linggau, sepertinya semuanya darurat untuk kualitas udaranya. Dan lagi-lagi Bang Jay nasihati untuk sahabat Citra, Bang Jay mengajak sahabat Citra untuk menjaga kesehatannya, jangan lupa menggunakan masker. Stay enjoy sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Tadi sudah Bang jadikan lagu-lagu untuk sahabat Citra semuanya, lagu-lagu yang luar biasa dan menghibur kita semuanya pada pagi ini. Ditemani lagu-lagu pop Indonesia terbaik mulai dari tahun-tahun yang menjadi sebuah kenangan terindah. Ya, di era nostalgia pastinya di tahun 2000-an sahabat Citra. Hingga lagu-lagu yang terviral terupdate di tahun 2026, semuanya Bang Jay sediakan spesial untuk sahabat Citra. Jadi untuk sahabat Citra semuanya bahagia, gak ada alasan untuk hari ini kita gelisah, gunda, merana, atau gegana. Ya sih, kalau bahas soal lagu-lagu pop Indonesia mewarnai dan membentuk kita untuk hari ini. Kenapa Bang Jay bilang gitu? Era nostalgia penuh dengan kenangan, dan biasanya kalau lagi patah hati ya lagu menjadi sebuah hiburan tersendiri. Ada tuh orang-orang yang suka sama lagu-lagu di era zaman itu seperti Adista, terus juga ada Soki gitu kan, lagu-lagu galaunya. Terus bisa saja Kangen Band dengan lagu-lagu galaunya juga. Terus apa lagi ya yang dengan lagu-lagu galaunya nih? Banyak sih sebenarnya sahabat Citra. Tak percaya kau melupakan. Ya, jadi itulah yang Bang Jay bilang, lagu-lagu di era tahun 2000-an membentuk siapa karakter kita saat ini. Karena kenapa? Karena seolah kenangan di tahun 2000-an dengan lagu yang menemani kita saat kita lagi patah hati, saat kita lagi galau, itu semuanya terngiang-ngiang hingga saat ini. Ya bukan berarti lagu saat ini gak ada yang bagus, banyak kok yang bagus juga luar biasa. Seiring perkembangan zaman ada lagu-lagu yang baik juga, ya kan, lagu-lagu yang hype juga, viral juga. Tapi entah kenapa di era kenangan nostalgia itu selalu menjadi cerita. Tapi bukan dengan ceritanya yang indah sih sebenarnya sahabat Citra, dengan lagu-lagunya gitu ya. Ya kenangan sih, kalau kenangan baik oke lah gak apa-apa jadi cerita indah. Tapi kalau kenangan yang menyakitkan sama si doi gimana coba? Enjoy untuk sahabat Citra hingga pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesia di pagi ini. Pokoknya untuk semuanya bahagia, dan kita lalui hari ini dengan semangat yang luar biasa juga, ya kan. Dan Bang Jesse, kalau di tahun 2000-an, waktu itu Bang Jay masih kecil lah ya. Di tahun 2000-an itu Bang Jay masih usia 10 tahun lah, 11 tahun lah ya. Kurang lebih segitulah sahabat Citra ya. Kurang lebih 10 atau 11 tahun. Dan ada lagu-lagu yang justru memang Bang Jay itu suka banget dan menjadi kisah sebuah cerita yang luar biasa hingga saat ini yang gak bisa kita hilang dari benak kita. Apalagi dulu Bang Jay paling inget tuh kalau lagi santai sore hari ya sahabat Citra ya, kumpul-kumpul sama teman-teman. Dulu lagi hype-hypenya banget ada sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi.
dengan soundtrack yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah cerita tersendiri saat kita kumpul bersama teman di masa itu, dan menjadi kenangan yang luar biasa, tidak bisa dilupakan saat ini. Mungkin sebagian teman-teman kita ya dengan kesibukannya masing-masing sudah tidak sempat untuk berkumpul bersama kita, tapi setidaknya cerita itu akan terus abadi ada di benak kita dan di hati kita. So stay enjoy, ada Niji Laskar Pelangi.

0: Tito, gantian.
1: Ya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, suwun.
4: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen ing jenengan niki lho. Jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
5: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
2: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kok ibumu ngombeo Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: kita tak bersama.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu.'"

Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune, brik.
1: Kok sampean ngejak brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk si kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya, dan masih bersama Banja di ruang DGR sahabat Citra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, bahagia orangnya ya, dan juga sehat badannya, selalu kuat untuk menerima segala kenyataan dalam kehidupan, ya kan? Ya, namanya hidup mah kadang-kadang ada ujian, gak semuanya tentang kebahagiaan sih sahabat Citra. Dan kadang-kadang ujian itu adalah proses pendewasaan, dan yakin saja Tuhan menyiapkan hal yang ada lebih baik lagi di bagian depan. Ya, bersama Bajie di program Citra Gongseng Sigu 26, sehat tulang kuat nandang banget. Mana-mana yang aktivitas sahabat Citra hingga pukul 12 siang untuk edisi kali ini pada hari Sabtu di weekend ya, 10 Oktober 2026. Ya sahabat Citra, siapin pantun terbaiknya, karena kita di program Citra Gongseng akan mendengarkan pantun-pantun yang luar biasa ya. Pantun-pantun dari via teleponnya untuk sahabat Citra yang mau request lagu dan mau bergabung, salam sapa di via teleponnya. Yang mau gabungnya silakan rapatkan barisan saja di via telepon di 0733-451-977. Sekali lagi 0733-451-977.

Di sana gunung, di sini gunung. Gunung terletak di tengah kampung. Hari ini sepertinya sedang mendung, tapi ternyata ini kabut asap yang menyelimuti seperti mendung. Karena

0: Di balik kaca, kaca terdapat di dalam rumah. Bang Jai doakan untuk sahabat Citra, mudah-mudahan selalu bahagia dan ceria. Ya, spesial pantunnya di program Citra Gongseng edisi kali ini untuk sahabat Citra. Jangan lupa ya, tadi Bang Ji udah pantun-pantun terbaru ya. Sahabat Citra juga jangan mau kalah, harus yang baru juga ya. Kalau pantunnya lama gimana Bang? Gak boleh. Gak boleh ya, langsung dikontanin tuh, gak boleh ya. Baik sahabat Citra, ini tadi sempat terkendala di via telepon, tapi gak tahu ya, kita coba lagi, kita sapa-sapa. Ada siapa di via telepon di 0733451977. Halo, Citra Gongseng Sigo 26. Iya, sayang sekali. Seperti dugaan tadi ya, memang sempat terkendala tadi. Ini tadi terputus, sahabat Citra, kita coba lagi. Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
1: Sigo 26 sehat, tolong kuat, nendang banget.
0: Iya, ternyata masuk lagi, ya. Tadi ada siapa tadi sebelumnya? Mas Arif ya?
1: Iya.
0: Oh, bisa masuk lagi ya, hebat banget ya. Mas Arif.
1: Ya,
0: kabarnya baik hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Fitra sendiri gimana?
0: Baik, sehat.
1: Oh, syukurlah.
0: Alhamdulillah, Mas Arif. Mas Arif sedang di mana posisi?
1: Posisinya lagi cuma ini lagi gosrok, Mas.
0: Wah, tumben-tumben udah jam hampir jam 11 masih gosrok.
1: Iya, tapi maksudnya es kemarin kan nggak habis.
0: Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Paham. Ya biasanya kan jam segini udah keliling, udah di mana. Iya deh, Mas Arif udah siap pantunnya, Mas Arif.
1: Insya Allah siap.
0: Pantun dulu, Mas Arif.
1: Jalan-jalan ke kota Jember.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli pahat.
0: Cakep.
1: Bulan Oktober. Semoga kita selalu sehat.
0: Wih, luar biasa. Cakep sekali, luar biasa. Ada lagi pantunnya?
1: Sudah,
0: itu aja. Itu aja. Ya udah. Lagunya apa nih Mas Arif?
1: Lagunya apa ya? Tembak-tembador. Ada enggak?
0: Tembak-tembak dor ya. Nih nanti diputerin versinya siapa? Ada Aura Sekar, ada Diva Hani atau Vita Alvia?
1: Vita Alvia aja.
0: Oke, nanti diputerin. Ya, salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Saladin, Mbak Wici, buat Putini, Bukut, yeah. Pak Fatima, Mbak Mar, Mbak Irawati, Mama Angel, Mama Depan, buat Jan Paing, Mas Artanto, Pak Karpit, Bu Karpit, Pak Mes, Pak Jono, Pak Yanto, Pak Triano, Pak Zukianto, Mama Isra, Kang Harmono, Mas Wahyu, buat Kang Sumbarno, Suratno, Bu Sumarmi, Bu Junedi, buat Pak Marjan, sekeluarga, Kang Nano, buat Kak Ngadino, Pak Suroso, Pak Jum, Pak Sarti, pokoknya buat semua fan Citra dimanapun berada,
0: semuanya
1: dapatnya mas yang menistirahat, dan buat Mas Bijanya, bertukar sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, kawasan di Sukamulya yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sambil gosrok katanya mau siap-siap berangkat, pokoknya hari ini dagang. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Gongseng Siku 26.
2: Siku 26, saya tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mbak Kus, kawasan Tugu Sempurna.
2: Apa kabar Mas Iye?
0: Baik, alhamdulillah. Mbak Kus sendiri bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat Mas, alhamdulillah.
0: Ya sedang apa aktivitasnya ini Mbak Kus?
2: Biasa, keterampilan.
0: Oh, keterampilan dan kerajinan tangan ya. Rajin
2: orangnya. Lagi mati lampu.
0: Oh, lagi mati lampu di sana ya?
2: Iya, tapi ini pakai batu radio.
0: Oh, gitu ya, ya, ya, ya. Kan bisa nanti dicas lagi, gitu kan? Bisa ngecas nggak sih kalau lampunya nyala?
2: Apa Mas?
0: Bisa dicas nggak radionya kalau lampunya nyala?
2: Suaranya nggak jelas ya.
0: Oh, enggak jelas ya. Udah, pantun dulu Mbak Kus.
2: Ya. Anak ayam turun 8.
0: Cakep.
2: Mati 1 tinggal 7. Cari suami tak perlu tampan. Walaupun jelek kita sama-sama setuju.
0: Weh, luar biasa. Satu lagi boleh?
2: Ya.
0: Aha.
2: Untuk apa wajah cantik? Kalau wataknya munafik.
0: Cakep.
2: Cantik wajah tapi tak beribadah. Jelek wajah tapi menyembah Allah.
0: Weh, luar biasa. Ada lagi pantunnya?
2: Ya. Ini lucu ini. Pagi-pagi makan nasi uduk.
0: Cakep.
2: Belajar nembak, larinya merunduk. Orang malu jalannya tertunduk.
0: Iya.
2: Ayam jantan kakinya bertanduk.
0: Weh, heeh.
2: Ada aja ya.
0: Ya udah, ini lagunya apa ini, Mbak Gus?
2: Lagunya ya.
0: Ya.
2: Lagunya takut banget lah.
0: Takut banget. Oke, nanti ya. Diputar. Ya, salam sapanya buat siapa saja, Mbak Gus?
2: Salamnya buat tadi Mas Arif saya ya.
0: Mas Arif tadi sebelumnya.
2: Mas Arif Ola, ada Mbak Wici, Mbak Lydia, ada Mbak siapa tuh? Mbak Parisa, ada Mas Arca, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mbak Putri, Mbak Retomi, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Saminam, Mbak Suanti, Mama Revandi, Mbak Putri Suleman, terus Mbak Vina Kampar, Mbak Ira Nadia, Mbak Mar, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Ella Patlawang, Mama Iswa, Mas Muhyiddin, Manugra, Mama Angel, Mbak Devan, Mbak Erma, Yuwani, Yulina, Mbak Herawati, Bang Suivan, ada Pak Rahidi, Pak Amir, Pak Reva, Pak Ogol, Pak Yana, Pak Mis, Pak Yanto, Pak Duaer, Pak Elmi, ada Mas Ratno, Mas Yudi, Mas Pikir Pangil, Mas Amsuri, Mas Arwana, Mas Alihim, Mas Sumarno, Mas Wahyu, Mas Arifola, Legasi 6, Mas Aladin, Mas Alis, Bang Hardianto, Bang Janku, Bang Putra Patlawang, Bang Indra SS, Bapak 2R, Bang Marlok, Bang Liz, Mas Mariyadi, Bang John Kerwaja, Bang Putra Palembang Kecil, Bang Alia, Bang Anafu, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang April, Mas April, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Sibait Lida, Bang Awi, Bang Amri, Bang Wana, Bang Yan Bayi, Mbak Edi Semangus, Bang Hardianto.
0: Ya, baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Mbak Gus ya.
2: Makasih
0: pesannya
2: buat saja ya, semoga selalu.
0: Siap, aman.
2: Terima kasih ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna sudah bergabung dan menyapa kita. Sapa lagi. Halo, Citra Gongse Zigo 26. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba sapa kembali di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Gong Sesi Go 26. Halo. Halo, Citra Gong Sesi Go 26.
3: Halo, apa kabarnya, Mas?
0: Zigo 26 sehat.
3: Juga sehat.
0: Tulang kuat.
3: Juga tak kuat.
0: Nendang banget.
3: Nendang banget.
0: Iya, dengan siapa dan di mana, Mbak Cindy ya?
3: Dengan Mbak Farida Sukakarya.
0: Oh, Mbak Farida Sukakarya. Walah, yang kemarin katanya Mas Harmono mau nelpon gak bisa-bisa itu ya?
3: Iya, ya.
0: Walah, ya.
3: Gak bisa itu, sekarang bisa.
0: Bisa, ya. Aman lah berarti ya. Makanya kata Mas Harmono kemarin, kok gak bisa? Wah, gak mungkin gak bisa, ya kan?
3: Tiganya itu tiga.
0: Iya, makanya salah nomornya.
3: Mbak, tapi nggak bisa masuk itu.
0: Jadi Mbak Farida atau Mbak Farija?
3: Farida.
0: Farida ya. Ya udah. Mbak Farida udah siap pantunnya Mbak Farida.
3: Pantunnya cuma satu Mas Ija.
0: Ya nggak apa-apa.
3: Tapi nggak jelas ini. Okay. Pantunnya Mbak Lasina ini.
0: Nah, siap, coba.
3: Malam cakep, Mas, mencok neng cebol.
0: Cakep.
3: Mabur meneh, mencok neng pari.
0: Cakep.
3: Ojong inyak, Mas, karo wong wedok.
0: Iya.
3: Yang ditinggal lungo, setengah mati.
0: Wah, luar biasa, cakep sekali. Ada lagi pantunnya?
3: Habis, besok lagi, nggak ada lagi besok.
0: Iya, ada. Lagunya apa ini?
3: Lada, aku ada yang punya.
0: Ada yang punya nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam sapanya buat Mas Arca yang ada di SP 10. Semoga sehat selalu.

0: DJ.
1: Semuanya
0: semoga
1: aja.
0: Selalu, yeah. Yang sudah monitor.
1: Spesialnya ada buat siapa?
0: Hanya buat Mas DJ yang lagi tugas. Semoga
1: baik.
0: Selalu dimurahkan.
1: Amin. Amin. Terima kasih banyak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida di kawasan Sukakarya, tetangganya Mas Armono ya. Pokoknya ini rutin-rutin aja gabungan Mbak Farida ya, biar nanti kita jadi apal ya, saling senggol sapa juga. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget. Ada Bunda Fitri kawasan Kota Padang ya.
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitasnya Bunda Fitri?
2: Aktivitasnya baru selesai masak ini.
1: Oh, baru selesai masak. Waduh, udah siap-siap buat makan siang nih ceritanya ya.
2: Iya.
1: Mau ditemani lagu apa tapi pantun dulu ini Bunda Fitri.
2: Pantun ya.
1: Iya.
2: Coba ya Bang ya.
1: Oke. Okay.
2: Naik sepeda memakai dasi.
1: Cakep.
2: Sambil membawa bunga melati.
1: Cakep.
2: Memberi boleh dipublikasi. Asal ikhlas tetap di hati.
1: Luar biasa. Ada lagi.
2: Apa ya? Dalam ke desa aja lah.
1: Lagunya apa ini?
2: Paket irit.
1: Apa?
2: Paket irit pantunnya.
1: Paket irit pantunnya ya. Ini berarti subsidi namanya. Lagunya apa ini Bunda Fitri?
2: Lagunya dari Lesti bisa gak Bang?
1: Bisa.
2: Kura-kura dalam perahu.
1: Kura-kura dalam perahu dari Lesti. Nanti diputerin ya.
2: Iya.
1: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Kirim salamnya buat Mama Angel. Keluarga semoga sehat selalu. Yeah. Buat Mbak Ida tadi ya. Buat Mbak Ida di Blitar ya, Mbak Fatima, Mbak Kus, Mama Devan, buat Mbak Putri Empat Lawang, Mas Artanto, Mas Arif, Mas Wahyu Jahitnya juga, buat Bu Sumarni, Bu Junaidi, terus buat Mas Artanto, buat siapa lagi ya? Bang Hanapi, terus buat Bang Jen Wajah, buat Eti Apur, Mang Anwar, buat Pak Wonangnya juga di Tabar Mani ya. Buat semuanya aja lah Bang yang lagi dengerin, semoga sehat selalu.
1: Yeah, spesialnya
2: ya, buat kerjanya, semoga sehat selalu juga, lancar terus rezekinya, aktivitasnya ya Bang ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya. Yuk.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Bunda Fitri kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa ya. Bagi selalu doa terbaik juga untuk Bunda Fitri sekeluarga di kawasan Kota Padang. Sahabat Cira, jangan kemana-mana, nanti Bang J kembali lagi. Kita putarkan lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Love Smart untuk aktivitas di hari ini. So stay enjoy bersama program Citra Gong Sensi. Gua 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kering Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Ada nenek-nenek pakai bikini.

Iya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jay di pagi menjelang siang hari ini. Ya, kembali untuk segmen kali ini Bang Jay akan sapa-sapa lagi bagi sahabat Citra. Sepertinya tadi masih banyak yang mau bergabung, tapi tadi kan cuma angkat 4 penelpon ya di segmen sebelumnya. Maka Bang Jay akan sapa kembali untuk di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di 0733451977. Bagaimana halo, Citra Gongseng si Gudu 6. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba sapa kembali di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Gongseng si Gudu 6. Ya sahabat Citra, Bang Jay ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya di kesibukannya masing-masing untuk hari ini, dan ini weekend ya, udah menjelang weekend, hari Sabtu, besok juga hari Minggu libur. Bang Jay ucapkan selamat berlibur saja. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah ya, sekarang itu sama saja seperti libur sih, walaupun mereka daring atau mengerjakan tugas dari rumah, absen dari rumah, tapi tetap saja namanya di rumah saja seperti seolah libur gitu kan. Ya karena memang disebabkan oleh kabut asap yang cukup tebal di kota Lubuk Linggau, yang itu membahayakan untuk saluran pernafasan ya sahabat Citra ya. Apalagi kalau masih anak-anak kan, itu rentan sekali sahabat Citra, bahaya, daya tahan tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa. Sahabat Citra, nanti Bang Jay kembali lagi untuk menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Bang Jay ucapkan selamat beraktivitas saja, selamat menjalankan tugasnya masing-masing, bekerja dan mencari untuk kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya ya. Semangat sekali lagi, dan nanti Bang Jay kembali lagi. Ada lagu yang lagi viral sekali di tahun 2026, sebenarnya lagu lama, tapi dibahas lagi karena memang liriknya yang unik dan juga penyanyinya yang memiliki karakter suara yang khas, ada Zaskia Gotik, Pai Joe.

Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap

0: Lebah pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Citra FM.
8: Citra FM.
7: Citra budaya bangsa.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan, seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Poromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo re, aku Wawan, asli re Surabaya. Aku re, selalu ngurungokno radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali re, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Pak, nyapa kok mojok? Karena golek sambil oto ki.
6: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup apa tak oseng.
5: Dah bang bayi papa. Gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong Prokanda. Produknya agarilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
7: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry crate, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

700 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia Karsmani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.
1: Tips sehat dokter herbal.
2: Tips sehat dokter herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Nama saya Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Assalamualaikum malam Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih Kagem Dimas Dajeng sedaya. Alhamdulillah amargi berkah ing Maha Kuasa siang menika kepanggih malih kalian Dina nggih. Dina saged ngrencangi panjenengan sami siang menika kagem mirengake tembang-tembang campur sari. Nyambi layang-layang, nyambi ngasuryen. Mangga Dimas Dajeng siang menika ingkang badhe nyuwun tembange saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Ampun kepen paswate siang menika campur sari sak pore agar ilus drop marem tenang. Mangga dihaturi.

0: Halo, campur sari sak pore.
1: Hari lu merem tenan.
0: Merem tenan, kali sinten niki?
1: Kali mas kewer-kewer niki, Sumarno.
0: Mas Sumarno kewer-kewer. Pripun kabare mas
1: Alhamdulillah, kabare mas hai.
0: Alhamdulillah. Saya Nuki, sehat sedanten, alhamdulillah. Tasnya apa niki Mas Sumarno?
1: Nggih.
0: Hmm?
1: Ipun, Mbak.
0: Tasnya apa niki?
1: Nih, tas leye-leye.
0: Tas leye-leye. Pun dar sereng niki.
1: Anu sereng.
0: Oh, lah kok dereng pun jam setunggal siang niki. Acung jam kalih niki malahan.
1: Atau ngirit Mbak Jani nek iso niku.
0: Pripun?
1: Aku rodok ngirim-ngirim ayah hubungan.
0: Rodok ngirim?
1: Nggih.
0: Ngirim pripun niku?
1: Ngirit.
0: Oh, ngirit. Ala jane iso-iso ne lek pun luwe ya dar siang riyen to Mas Sumarno. Ya diaturi lah tembange, aja mirengake tembang napa niki.
1: Lagu menku.
0: Napa?
1: Aku nambah tapi sing anu Siti Kempen ya.
0: Napa judule?
1: Anu Tatu.
0: Tatu?
1: Nggih.
0: Tatu saking Didi Kempot.
1: Nggih.
0: Oh nggih, siap tak putrane. Salame diaturi kagem sinten Mas Sumarno?
1: Salame kang Mbak Sot.
0: Heeh.
1: Wayu sen marit Mas Harmono.
0: Heeh.
1: Antong. Itu napa Mbak Wija Sukakarya Laus Daya.
0: Heeh.
1: Mbak Widi, Mbak Tini, Mbak Fatima, Mbak Rohiki, Mbak Yang Paing.
0: Nggih.
1: Niku Mbak Samsuri, Pak Sarmi, Pak Deyakan, Uki Pak Iman. Uwi, ngonten jajaran tiga saat lalu. Ikun, ngonten Mbak Sakti. Enten Uki, Niku. Kasih enten siaran jarang, Supen.
0: Pripun?
1: Siaran lu, Supen.
0: Sing siaran ke Supen?
1: Mbak Dina nggih?
0: Nggih leres.
1: Kangge Mbak Dinane sehat selalu nggih.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Ben nyambi-nyambi kopi lah.
0: Nggih, siap mungkin ndak nggawe kopi riyen niki. Matur nuwun nggih Mas Sumarno. Pripun?
1: Enten spesial niki.
0: Monggo, monggo. Kagem sinten monggo diaturi.
1: Cinta kurang gigi.
0: Kagem sinten?
1: Cintaku kurang siji.
0: Cintaku kurang siji.
1: Kurang siji.
0: Sik pripun niku suarane rada macet niku.
1: Cintaku kurang siji.
0: Kurang siji ngono lek dinamirengakene.
1: Hehe nggih lah.
0: Lah iya niki
1: sing ngene. Kang Mbak Dina niki sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun nggih Mas Sumarno.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah jalan niki mau kurang jelas suarane nggih. Langsung guyon malah ora nyambung niki. Matur nuwun sehat selalu nggih Mas Sumarno dinteni mawon iki ajeng keguyuban maneh. Mangga Dimas dajeng ya sinten malih badhe nyuntun bangi dihaturi. Halo campur sari sak pore.
2: Marem nang kali ini serta marem tenan.
0: Tenan kali sinten.
2: Paparepan.
0: Paparepan pripun kabare?
2: Ya api mawon Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Tasik nyopo paniki pak?
2: Non?
0: Tasik nyopo niki?
2: Tasik damel kopi niki.
0: Damel kopi walajan. Cuacane panas-panas gini niki ngopi jas temenan niki.
2: Kalau konco-konco niki kata ting pondok niki.
0: Oh kalau rencangnya nge. Sugeng siang niki rencang-rencangnya. Paparepan nge. Monggo dinikmati kopine siang menika.
2: Banget.
0: Monggo tembangnya jengrengake tembang napa niki, Pak?
2: Susu anget.
0: Oh, tembangnya susu anget, sing diombene wedang kopi ngono. Susu anget nggih tak puterane. Salam Miryan diaturi kagem sinten?
2: Nggih, Pak Sumarno mau kawat-kawat Pak Harmono. Anggi Brata, anggi sedayane mawon lah, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Papa Revan, dinteni mawon nggih tembange panggih. Ya setenggal malah Dimas Dasung dihaturi. Wonten sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore. Arem tenan kali sinten?
3: Kali Mama Isla susah karya.
0: Oh kali Mama Isla. Mama Isla?
3: Mbak Parida.
0: Mbak Parida?
3: Yeay.
0: Mbak Parida saking kawasan pundi Mbak Yu?
3: Eh, salam kenal iki kali Mbak. Mbak sinten nggih?
0: Nggih, Mbak Dina teng mriki. Halo.
3: Mbak Dina.
0: Nggih, Mbak Parida saking kawasan pundi griyane?
3: Sukakarya Jayaloka.
0: Oh, Sukakarya Jayaloka. Nggih. Salam kenal nggih Mbak Yu. Pripun kabare siang menika?
3: Nggih, niki kabare sae, tesih kliyeng-kliyeng niki.
0: Sae, lah kok kliyeng-kliyeng wonten apa niku?
3: Eh, nggih ketepan niki Mbak Dina.
0: Pripun?
3: Ketepan.
0: Ngoncek pelem.
3: Kecapean.
0: Oh, kecapean, kekeselen ngono. Lajane iki kupinge rada mboten mireng nggih. Nyuwun sewu nggih. Ya monggo ngasorin siang menika tak hibur niki nyambi mirengake tembang campur sari. Teater ya Mbak Farida sing mirengake tembangen apa niki Mbak Yu?
3: Tembangnya Jambu Alas Naon niki.
0: Jambu alas kulite ijo. Kulite ijo apa abang?
3: Jambu alas
0: sing kulite mateng, teman-teman. Sing kulite mateng, kulite kudune abang anek jambu alas ki pripun to rupane jane. Mangga ya salame diaturi kagem sinten Mbak Yu?
3: Mbak Dina nek mateng enak.
0: Pripun?
3: Nek mentah kan ora enak.
0: Lha iya, atos ngono nek sing mentah, nek sing mateng kudune. Nggih ta? Mangga salame diaturi Mbak Parida kagem sinten?
3: Nggih, kagem Mas
0: Parjo,
3: wonten
0: ing sedasa,
3: paringi sehat panjang umur.
0: Amin.
3: Paringi lancar rezekine.
0: Amin ya Allah.
3: Kagem Mbak Goswati wonten Tugu Sempurna. Kangge Mbak Ustianti.
0: Nggih.
3: Kagem Ayu Lina wonten Merapiti. Kagem Ibu Junesi, Ibu Sumarni.
0: Nggih,
3: sinten. Mas Tanto, Mas Armono, Mas Aladin, Mas Sangturi, Pak Halis, semoga laris esnya ini.
0: Amin. Sinten wale.
3: Mas Sumarno mana? Tinggal nggih.
0: Nggih leres, Mas Sumarno wonten.
3: Nganapi Mas Arifuna. Pak Sirohidi.
0: Nggih.
3: Oi. Kami nem Ibu Islanti. Kagem Ibu Kartini. Kagem Mas sinten iki Chandra, Eka Chandra.
0: Nggih.
3: Kagem Mas Wahyu Jaet. Kagem Mas Indra.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Dina spesialipun. Semoga sehat Mbak Dina.
0: Nggih, siap.
3: Kenalan Mbak Dina
0: atas waktunya
3: pun. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Parida saking kawasan Sukakarya Jayaloka. Sehat selalu Mbak Yu, ditunggu malih nggih badhe gabungan malih ing via telepon. Mangga Dimas Dasing saniki wayahe sareng-sareng mirengaken riyen tembangi kaping pisan sampun wonten tatu niki saking Didi Kempot nggih. Mangga mirengaken riyen tembangi sareng-sareng sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk. Capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, paduan aroma rempah seperti kayu manis,

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serah di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, yaitu stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan. Dan artian kelemahan dalam sistem saraf kita, sistem

mengalami kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali.

0: terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, sambiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ayang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-7220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

96,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6

0: dan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
1: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
2: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan.

0: tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan anti-inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gracian Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go!
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tuh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini, telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup bermasyarakat masih banyak orang yang tak memiliki pendirian sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu.'"
2: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkat kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Linggo. Assalamualaikum, selamat sore sahabat Citra, masih ditemuin lagi sama Dina nih ya. Menjelang sore hari di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Galau dengan lagu Minang nih ya, ampun mande. Dari Ria Amelia, suaranya ngena banget, nadanya tinggi dengan sirih khasnya. Dan yang senang banget pastinya Dina bisa kembali untuk membersamai sahabat Citra semua. Siapa nih tadi yang kebagian campur sarian? Yuk kali ini rapatkan bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Ngomong-ngomong agar rilus, nih mau ingetin lagi untuk promo masih tersedia ya. Pembelian buy one get one untuk agar rilus dropnya tersedia di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Promo terbatas, persediaan juga terbatas. Jadi dapatkan langsung sekarang juga. Oke, gak pakai lama Dina kasih kesempatan kembali untuk sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon yuk. 0733451977. Jangan lupa passwordnya di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
1: Benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mbak Fatima, gimana kabarnya hari ini Mbak En?
1: Kabarnya sehat, baik.
0: Sehat. Mana Mbak Dinana? Alhamdulillah sehat juga. Ini tadi Dina udah ngebatin loh, ini kayaknya pertama Mbak Fatima. Bener ternyata. Bener ternyata. Kalau
1: hari ada arah gabungan lagi mau Mbak tadi, untung kok balik ngangkat telepon Mbak Dinana.
0: Gitu, di detik-detik terakhir untung kebagian ya Mbak Fatima ya. Lagi ngapain aktivitasnya sore ini Mbak Em?
1: Gimana Mbak?
0: Lagi ngapain aktivitasnya nih?
1: Ini pulang dari Rawang mau bikin apa urap Mbak?
0: Bikin urap?
1: Iya.
0: Urap, Rawang acara apa itu kok enek urape?
1: Arang gawe nih bubur putune Mbak, tapi gawe urap.
0: Oh gitu, syukuran gitu ya, kayak gitu ya? Among-among gitu ya?
1: Itulah
0: pokoknya ya. Semoga lancar acaranya Mbak Fatima. Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa?
1: Aku ngomong Mbak.
0: Apa?
1: Bancaan.
0: Oh bancaan, nah ya betul bancaan. Mungkin-mungkin lancar acaranya. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Mbak E?
1: Lagunya sudah ada yang punya dari Lesti aja Mbak.
0: Sudah ada yang punya, ada dong ya. Kan sudah ada yang punya gitu, pasti ada. Ya lanjut, salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salam-salamnya buat Pak Muslim, Pak Roy.
0: Oke.
1: Buat Bang Wahyu, buat Bang Benny. Apa tuh? Saluyo. Buat Bu Sumarni, Mama Islam, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini, Mbak Titi, Mbak Wisi, Pak Parmin, Mbak Dindi, Mbak Putri, Bang Edi Semangus, Bang Liv, Anggo, Pak Amir, Pak Yono, Hartanto, Sarif, Aladin, Pak Yanto, Bu Karsiem, Pak Sumarno, Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri. Ayo Mbak Ida, naikan Mbak Ida.
0: Mbak Ida, disanggol dulu Mbak Idanya.
1: Gila, katanya nali loh Mbak, betul baru. Oh memang gak tak senggol.
0: Senggol dulu. Ada lagi?
1: Wes lah Mbak, lek lali ya.
0: Oke, mungkin ada spesialnya. Ya,
1: dengar inget ke siko-siko loh Mbak.
0: Sita-sita akeh sing harus disalami ya. Spesialnya ada enggak nih Mbak Fatima?
1: Tak provinsi kok nyalami kabeh, dino enggak rampung lah.
0: Ora rampung, liyane ora kebagian.
1: Spesialnya ke Mbak Dina wae, matur nuwun ya Mbak.
0: Terima kasih kembali Mbak Fatima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Blitar Curup sore ini mengudara ada Mbak Fatima. Kita lanjut yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang masih stay di via telepon nungguin. Halo Citra Batagor.
2: Aku agar ini sedang benar-benar pol puas.
0: Pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Bu Junaidi, Mbak Dina.
0: Ada Bu Junaidi, kok loyoman Bu
1: Bangun tidur.
0: Ya bangun tidur. Saya ngumpul nih nyawa iki nek jerene ngono ya. Nah. Gimana kabarnya, sehat enggak nih Bu
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Dina.
0: Sehat. Alhamdulillah kalau sehat.
1: Nah, Mbak Dina sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Sehat bahagia, sehat walafiat.
1: Nah, alhamdulillah amin.
0: Aha, nih bangun tidur mau masak belum nih Bu Junaidi?
1: Ini enggak masak kayaknya pas kemarin sayur nangka di santan.
0: Masih ada.
1: Mbak Dina.
0: Kalau sayur nangka itu di santan diangetin makin enak ya emang ya. Rasanya makin enak gitu kalau ada nget-ngetan.
1: Ngetan sayur ya.
0: Betul. Yuk lanjut deh Bu Junaidi, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari
0: Roda-roda kehidupan. Oke, Dina puterin. Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat orang itu, Komsa Sehat, buat Pak Muslim, buat Pak Fatima, buat Mbak Ida, buat Mas Desi, Mas Cepahi, buat Pak Irma, Mak Angel, Bunda Fitri, Pak Wani, Pak Abel, Pak Makbel, buat Pak Yata Dabalpan, buat Dari Semangut, buat Indra SS, buat Mas Alatin, Mas Harif, Mas Hasanto, Pak Yono, Pak Armono, buat Pak Amir, Mbak Hadi, buat Mbak Kus, Mbak Herawati, buat Mbak Uki, buat Mbak Hartini, buat Mama Islam, Mas Hepat, buat Mas Wahid juga ya.

0: Buat Bu Asia, buat Pak Basri, buat Bu Neng, buat Mbak siapa itu suruhnya itu? Mbak Ratna, satu tambah Asri, cuman Pergen NR katanya minta senggolan ya. Udah Mbak Dina.
1: Oke, udah. Ada spesialnya gak nih?
0: Spesialnya buat Mbak Dina aja. Semoga sehat panjang umur.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Junaidi.
0: Makasih waktunya ya Mbak Dina.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Bu Junaidi dari kawasan Pakualam. Saya selalu Bu Edi, tungguin aja lagunya. Kita lanjut gak nih ya? Lanjut deh yuk, satu menelpon lagi. Ada siapa nih di via telepon? Halo, Citra Batagor.
2: Citra Batagor, madu hitam agar lestaran sangat puasnya.
1: Pol puasnya, ada Bang Lis, gimana kabarnya?
2: Iya, ada Bang Lis.
1: Gimana kabarnya Bang Lis?
2: Baik, kalau pendirinya apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga, sehat walafiat. Lagi ngapain nih aktivitasnya nih?
2: Lagi nyantai nih.
1: Lagi nyantai. Oke deh, lanjut yuk lagunya Bang Lis. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Boleh-boleh saja. Yaitu Persi dari Nur Halimah. Jangan Persi dari Roma ya.
1: Boleh-boleh saja. Oke, versi cewek ya. Dina puterin ya. Lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
2: Salamnya buat Mas Aladin, Wahyu Jahit, Bang Sultan, Papa 2R, Menem Harmono, yaitu Puan Mbak Fatimah tadi, Bu Junedi tadi, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Irma, Erawati, Mama Damar, dan juga Puan Zupan dari Pak Lawang, Yudi Hartono dari Pak Lawang, Eranovi dari Pak Lawang, yaitu Puan Epi.

0: Puan Sepahit Rida, Bang Riko, Ayah Ilmi,
1: gimana?
0: Itu lama ya lah, saya telepon dari Google sama Google sama Lidia yang Ayah Ilmi itu di dari Tabar mana kali ya Bang Bu?
1: Oh, maaf, ini agak nggak jelas suaranya, ngomongnya cepat banget nih Bang Lisa.
0: Ya itu yang mama yang sempat lidar mak lama gak telepon.
1: Aha.
0: Itu kamu kan aku gede tuh nih, itu nih jadi kabar mama ini offline gede tuh nih.
1: Oh gitu, oke.
0: Okay. Oke, Wak Ogol, Gaji Sumangon, yaitu buan mama mama Isma, nenek Sakila, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, salam kompak semuanya dari A sampai Z.
1: Oke, terima kasih banyak Bang Li.
0: Semuanya buat keluarga Jemaah Dina, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak.
0: Semoga sampai tuntas.
1: Amin, siap. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lis dari kawasan Lubuk Min. Oke, kita lanjut Sobat Citra, kita puterin dulu lagunya. Udah ada apa nih tadi ya? Ada Lesti ya dengan Ada Yang Punya. Kita bersama Sobat Citra sore hari ini dengan beberapa

Baik, langsung aja kita puterin lagunya. Jangan kemana-mana, dengerin terus hadiahnya di 102.6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar rilis, benar-benar pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkala, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anu diraos, iya bu, itu putihnya perih, nyesek gitu ibu, perihnya nyesek kaluhur gitu loh, perih nata bu sare, tetiasa, dahar perih, amun kelebetan sangu eta ibu.
2: Sancana nginum obat, ayina anu dira anu diunjuk obat naon?
1: Nah, biki cuman nganurut kana anjuran sadarek-sadarek, amun tosep obatna sakit deh, iya betengi perih deh, perih deh amun di lambungnya tegis luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
2: Anu asli nak mah apa?
1: Atuh teh kita cek eta mah mah mah gitu nya.
2: Kronis
1: nya amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya ulah perihna gitu nya. Agarius drop eta nya alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta nginum 15 tetes terus tas salat zuhur eta nginum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae nya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul ti abdi Agarius dropnya. Amin. Lo sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik ti percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
3: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
1: Di akhir abad 19 pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

Inilah 102,6. Inilah 102,6. 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat sore untuk teman-teman semua ya. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Juna tentunya di sore hari yang indah malam minggu di Radio Citra. Bagaimana sahabat Citra kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan agar lulus dari Indonesia, agar penyakit-penyakit yang membuat kamu itu nonaktif menjadi aktif lagi, sehat dan juga bahagia. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, silakan untuk bergabung bersama Juna di sini untuk menikmati tembang-tembang Malaysia dan juga Melayu di 0733 451977 ya. Jangan lupa pasonnya ya, Citra Sonai So Tembang Malaysia lagu jiran awak suka, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda Agarinus ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iprak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat, iya loh, Pak.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang

0: Konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 FM Lubulingga Radio Citra. Balik lagi dengan Juna di Radio Kitogalo. Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Cak mana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Oke, sore hari ini yang nak kirim salam sapa, Juna haturkan juga selamat petang untuk Pongagle ya. Di petang kali ini kita bergembira bersama radio kesayangan Wong Kitogalo. Apa kabarnya, Lubulingga?
1: Cintailah mana.
0: Dan juga tidak lupa Juna kirimkan salam dan sapa untuk Wong Muratara Gala-Gala. Cak mana ceritanya? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Dan juga Juna kirimkan salam sapa Ekal Pongagelea yang ada di kawasan Musirawas. Sugeng. Dan juga selamat petang untuk Pongagelea bersama 102,6 FM Lubulingga Radio Citra. Kita kirim salam dan sapa juga untuk yang ada di Jambi. Selamat sore juga untuk kamu dulur seberoyot yang ado di Lahub SBSBU. Selamat mendengarkan 102,6 FM Lubulingga Radio Citra di Citra Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Yang mau bergabung bersama Juna, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977 bersama 102,6 FM Lubulingga Radio Citra. Citra FM Lubulingga, Citra Budaya Bangsa. Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Silakan kirim salam dan salam.

Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Alhamdulillah ya, kondisi kabut di pagi hari ini tampaknya tuh tidak pula gilo cak hari kemarin ya. Dan juga sore hari ini ketika Juna keluar rumah dan beraktivitas ya, alhamdulillah juga nih ya, kabutnya tidak begitu babas bingkas ya. Dan kita doakan saja semoga kabut ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal. Kasihan adik-adik kita ya, tidak bisa sekolah gara-gara ada kabut asapnya. Karena beda ya, beda lemaknya belajar dengan langsung atau belajar dengan ada asap ya. Oke, kalau belajar langsung tuh ya ampun seru ya, pacak dapat perhatian dari guru. Tapi kalau belajar diam-diam ya, mendak ngerti dem, kita lantak ketidur berjamaah ya. Baik, kalau begitu untuk semua sahabat Citra, sore hari ini akan banyak lagi informasi yang akan Juna berikan untuk semua sahabat Citra tercinta. Untuk itu tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Dan buat adik-adikku sayang nih, Kak Juna sudah puterin lagu ya dari Kak Ifang ya, judulnya Kutimang-timang Adikku Sayang. Asik ya. Semoga engkau selalu sehat ya Cakra. Oke, dan juga Angga. Kita salam dulu nih, ada Kak Yanti yang sudah bergabung bersama kita ya. Dan juga ada Kak Dimas ya, Kak Cakra, Kak Ken, Kennedy ya, Kak Him juga ya. Dan juga Kak Raja ya, Kak Mawan juga, dan seluruh kakak-kakak yang sudah bergabung tentunya bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau. Hanya di Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Aduh enak banget ya lagu ku timang-timang adikku sayang. Semoga adikku selalu sehat ya sayang. Nah ini ada permintaan lagu ya dari via TikTok ya. Ini dari paling sebelah gak sewaringin katonyo. Namanya Cakrakan ya. Cakrakan apa cakarkan ya. Mencakarkan nilai luke-luke ya. Dan ini minta lagu apa Mutiara dari Ivang. Aduh nak bermutiara-mutiara. Beli lamas dulu baru beli mutiara ya. Oke deh kalau begitu inilah dia lagu Mutiara dari Ivang ya. Semoga lagunya menghibur kita semua dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai, show tembang Malaysia, lagu jiran A A Awak Suka.

Aduh, lagunya ya. Ini lagu request dari pihak Tok Tok ya. Adakah aku selingkuh di matamu? Ya. Juna enggak pernah selingkuh, say. Tapi Juna pernah apa ya? Jatuh cinta pada saat ada dia. Ya enggak tahu kita hati kan? Enggak munafik jatuh cinta. Normal kan men kita jatuh cinta. Cakra kalau ini lagu-lagu putar di tetap layar dulu kalau ini jadi ate ya. No way deh ya. Baik 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kita kembali ke Citra Bibolemes nih ya buat semua sahabat Citra. Tapi sebelumnya Juna kirim salam sapa dulu nih buat semua sahabat Citra yang sedang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau agar selalu sehat dan juga bahagia bersama radio kesayangan kita di Citra Somai, Sow Tembang Malaysia, lagu jiran Awak Suka. Iya, sahabat Citra, kasus Yuyun tidak berhenti dan tidak habis-habisnya ya. Karena Yuyun punya pangeran yang kuat, seorang pengamen dan sangat mencintai Yuyun. Nah, yang kurang-kurang Beado yang mencintai dengan sepenuh hati dengan barbar, masa kita tidak ada. Dan kalau begitu langsung saja ya, ini berita dari Yuyun yang suaminya melawan ketika ditembak ya, dan adiknya ditangkap tim macan Lubuk Linggau. Aduh ya, kalau kita nak nangkap dia dengan cara lain selain tembak-tembakan, aduh dah, aduh ya, kita jadi wong gilo juga, kita ngoceh-ngoceh, tawa-tawa ya, cak itu ya, ya tapi cak itulah lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk tim Macan Linggau dan juga Polres Lubuk Linggau yang mau menenangkan Yuyun ya, sebelum Yuyun memporak-porandakan yang lainnya. Karena yang kita ketahui, perkembangan kasus ini bermula dari Yuyun yang mengambil minum anak seorang penjual pisang molen dan tidak setuju ditegur atau di apa ya, dimain-maini ya. Nah, akhirnya datanglah suami Yuyun, seorang pengamen ya. Nah, dan juga terjadilah apa ya, penusukan kalau nggak salah yang dilakukan oleh suaminya Yuyun ya. Nah, mohon maaf, disclaimer sedikit untuk semua sahabat Citra. Juna, kenapa sih dari kemarin berbicara tentang Yuyun ya? Mungkin sahabat Citra itu banyak yang tidak tahu Yuyun itu apa dan seperti apa. Yuyun adalah salah satu orang Lubuk Linggau yang sangat berkebutuhan khusus ya, dan juga dia ini apa ya, huru hara ya itu, dan juga suka berteriak ya, seorang wanita dan badannya kecil ya. Juna kira Yuyun ini masih SMA, apa Yuyun ini benar-benar masih SMA atau masih SMP ya. Kalau begitu langsung aja ya, dilansir dari linggaupost.co.id, melawan ditembak, suami Yuyun dan adiknya ditangkap tim Macan Linggau. Tim Macan Linggau menangkap dua orang pelaku pembunuhan penjualan pisang molen ya. Oke, oh ninggal ya Bapak Sukrinyo yo. Aduh ya Tuhan, nah kan sampai membuat wong meninggal nih berarti bahaya ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Oke, dan Bapak pisang molen itu Sukri 60 tahun. Macam mana men bapaknya ninggal, kita udah bisa lagi beli pisang molen di pasar Mambo tuh ya. Bahkan salah satunya ditembak karena melakukan perlawanan. Kedua tersangka adalah Hatta 68 tahun dan Ujang 64 tahun yang ditangkap di Kelurahan Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Jumat 9 Oktober 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya, tersangka yang ditembak adalah Ujang karena disergap oleh tim Macan Linggau. Tersangka pembunuhan ini melakukan perlawanan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan, halo selamat sore Bapak AKBP Catur Erwin Setiawan, membenarkan adanya penangkapan tersebut dan sudah ditangkap tim Macan Linggau kemarin sore di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Layang-layang. Iya, Bapak Kapolres juga menambahkan secara detailnya nantinya akan disampaikan press release Senin 12 Oktober 2026. Dan Kasat Reskrim AKPM Kurniawan Azhar, halo Bapak, semoga selalu sehat, juga menjelaskan penangkapan kedua tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui keberadaan tersangka sehingga dilakukan penggerbekan. Oh, Lila sayang.
Iya, hasil pemeriksaan keduanya dari suami Yuyun dan temannya yang membela Yuyun mengakui keterlibatan mereka dalam pembunuhan, ya, dan mengamankan barang bukti berupa pisau golok dan dua bilah pisau lainnya. Itulah yang menjikito tuh ya, melawan wong gilo tuh ya, lebih baik kita ngalabe ya. Hasil pemeriksaan keduanya positif mereka bersalah dan keduanya kini sedang dalam proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lubuk Linggau untuk proses hukum lebih

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: komersialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik, Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa Ibu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
8: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
9: Dengan Bapak siapa?
10: Bapak Alatif.
9: Dari mana Pak Alatif?
10: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
9: Kecamatan
10: Bukit Intan, Provinsi Babel.
9: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
10: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
9: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
10: Paling 200 meter. Tentu udah capek sekali nih Pak.
9: Setelah minum Agarilus bisa
10: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
9: luar
10: biasa deh Pak.
9: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
10: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
9: Maaf Bapak, aktivitasnya
10: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Balik lagi di Citra Somai Show Tembang Malaysia. Lagu Jaran Awak Suka tentunya di sore hari ini yang sangat bahagia. Dan informasi waktu menunjukkan pukul 17.47 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kembali ada kabar terbaru dari guru PJOK SMP Negeri 2 di Muratara yang mengaku cabuli dua siswa lain. Innalillahi ya. Polisi dalami korban baru. Ternyata ya yang kemarin itu bukan hanya mencabuli satu orang siswa ya, tetapi dia mencabuli dua orang siswa ya. Aduh, bagaimana ini ya, menyedihkan sekali ya. Ternyata ya awak lanang lah sudah tua ya, nak nganggu orang saja ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini ada kabar terbaru dari perkembangan kasus kemarin salah satu anggota guru P3K yang melakukan pelecehan seksual terhadap satu muridnya di jenjang sekolah menengah pertama. Dan ini ada kasus dugaan pencabulan yang menyeret oknum tenaga pengajar di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara ya. Nah, ini terus berkembang. Polisi mengungkap adanya dugaan korban baru selain siswi berinisial EN14. Ternyata ada dua korban lainnya. Pelaku diketahui berinisial LA, 36 tahun, oknum guru mata pelajaran PJOK berstatus P3K paruh waktu di salah satu SMP negeri di Muratara. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Gila ya. KBO, Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan PPO Polres Muratara, selamat sore, semoga selalu sehat selalu. Ibda Henry Marta Dinata mengungkapkan perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan insentif terhadap tersangka. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, tersangka mengakui masih ada dua siswi lain yang menjadi korban. Pengakuan baru sebatas menyentuh bagian tubuh korban. Nyentuh-nyentuh ya. Awalnya menikmati ya. Meski telah mengakui perbuatannya, dua korban tambahan tersebut hingga kini belum membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Bapak Henry menduga korban enggan melapor karena faktor psikologis. Layo lah trauma, ira takut yo ngadapi yang cak ini kan, takut apa diancam, takut apa cak mano ya lor ya, namanya juga budak melawan wong tuwo ya dak. Saat ini penyelidik PPA Polres Muratara masih melakukan pendalaman untuk memastikan jumlah korban sebenarnya. Pihak sekolah tempat tersangka mengajar juga akan segera dipanggil untuk diminta keterangan keterkaitan kasus ini. Pihak sekolah akan kita panggil untuk klarifikasi mengingat semua TKP berada di lingkungan sekolah. Sebelumnya kasus ini terungkap, aksi pencabulan terjadi Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 14.00 di ruang perpustakaan sekolah. Dia terbayar hotel ya pak ya, modal ya. Tim Sat PPA Polres Muratara bersama Polsek Karangdapo kemudian berhasil mengamankan pelaku pada Selasa 6 Oktober 2026 malam sekitar pukul 21.30. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi bejat tersebut telah dilakukan sebanyak 8 kali. Gilo ya, sejak Juli 2026. Modusnya pelaku berpura-pura memberikan jam pelajaran tambahan kepada korban di jam sekolah. Diketahui tersangka LA sudah berstatus menikah namun belum dikaruniai anak. Pihak keluarga termasuk istri tersangka pun sudah mengetahui hal ini dan meminta untuk ditindaklanjuti. Layolah ya, awak guru digugu dan ditiru melakukan hal yang tidak senonoh kepada muridnya. Aku juga emosi ya. Coba mana melakukan hal saat itu tuh ya, jangan ke anak-anak yang tidak berdosa lah ya, bermodal, bayar ya, jangan memalu-malu ke kita ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, itulah tadi ya berita yang sedikit mengejutkan dari dunia pendidikan, terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru P3K di Muratara. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bertingkah laku baik dan juga untuk berkegiatan positif agar kita tidak jatuh ke dalam lembah dusta ya, yang membakar dengan aktif. Ya udah deh, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Juna pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra. Dan akhir ilu serisnya, selamat sore dan selamat menjalankan ibadah maghrib untuk yang Islam dan non-Muslim. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Selamat malam minggu.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian.

0: أدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu lawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan, seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37 Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman dan bertakwa kepadanya.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all brand mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
8: Sehat Dokter Herbal.
9: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital bagi wanita.

ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel

0: ataupun tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
3: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Sakeng dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gula aku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
7: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
8: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
9: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
10: Indonesia, masih terus dengar radio.
11: Tip Sehat Dokter Herbal. Tip Sehat Dokter Herbal.
12: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi

si dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita. Misalnya puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

0: Dr. Payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV.

0: stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup bermasyarakat masih banyak orang yang tak memiliki pendirian sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan.'"

0: sukses terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
4: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
3: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
4: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
3: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat bar. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah le. Ngucik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
7: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
0: bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Pak, cepet toh, gantian.
9: Iya Bu, sebentar.
8: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
9: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
8: Sabar Pak, coba minum ini.
9: Apa ini Bu?
8: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
10: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
11: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
9: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pas sangring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
12: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
13: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Terima kasih.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Bu.
4: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: 1, 2, 3.
11: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3. Jangan.

Masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Halo teman-teman semuanya, Wong Linggau Manus Waronyo.

Hanya di Citra FM Lubuk Linggau kita bisa bersama-sama menikmati indahnya tembang dan lagu yang akan dinyanyikan langsung oleh sahabat Citra dari rumah mantul ke seluruh penjuru dunia bersama pemancar kami dari Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Inilah dia yang namanya Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Silakan sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna tentunya di malam hari ini, bergabunglah bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra.

tinggal. Selamat malam untuk kawasan Musirawas dan juga selamat malam untuk kawasan Muratara. Selamat malam juga untuk kawasan Empat Lawang ya, dan juga Curup, Bengkulu, SBY, SBU, Kota Padang, dan semua yang ada di Jambi. Mari kita bergembira bersama Juna tentunya. Silakan bergabung di 0733451977 di program kesayangan keluarga kita semua, judulnya Citrawa Kuncar, waktunya kunjung pacar, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra, selamat malam Juna ucapkan untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kondisi kesehatannya untuk mengkonsumsi agarilus, dan sangat penting dan juga sangat bagus, bukan hanya sangat perlu, karena dia akan meningkatkan daya imun tubuh kita menjadi nomor satu. Untuk itu, untuk kesehatan dan menangkis penyakit kronis dan juga generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, dan diabetes, jangan lupa gunakan agarilus. Jogi Haikal, anakku sayang, apa kabar? Oke, ada Kak Yanda, Yandi ya, dan juga Yogi, dan juga Rahmat Wahyuni ya, dan juga ada Harry dan Bunda Keisha, dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung, dan juga Bang Yeri, Bapak Nopa. Yuk, mari kita bergembira tentunya ya. Kapan balik? Lagi gajian lum. Mulai ya, bapak-bapak kalau nengok anaknya tuh berhasil ya. Yang ditanya bukan kesehatannya, tapi itunya ya. Ya udah deh, mau cak mana pun bentuk mu ya nak ya, yang penting kau selalu sehat, berada di jalan Tuhan ya, dan juga tidak banyak ego ya, gayanya TF dulu kalau ke dana dak dasar ya. Baik, kalau begitu untuk malam minggu ini biar kita happy dan juga bahagia, kita goyang dulu ya bersama TNI dan juga Kodim 0406 Kota Lubuk Linggau. Ini Juna mau salam nih buat Uda Denai, Uda Bintu ya, Pak Haji Bintu ya, dari Kodim 40406 Kota Lubuk Linggau, yang tak request lagunya Keong Racun. Oke deh, kalau begitu kita kasih Keong Racun, jangan lupa digoyang ya. Oke, siap bestie, I love you. Hey, lagu ini sangat viral tentunya dahulu, dan sengaja Juna berikan untuk pendengar Radio Citra. Aha, Musirawas. Goyang galo-galonyo, nenek koyong kope, umak ubak bujang dehe. Oke, tante. Yo, hasik.

di Tarik Goyang Radio Citra. Oke, jangan lupa bergabung bersama Juna di 0733451977-nya di Citra Wakuncar. Waktunya kunjung Pak

0: Aduh, itulah tadi nyanyian pertama ya, judulnya Keong Racun ya. Ayo Keong Darat. Kita buat sate keong enak ya. Dibakar, digoreng, kasih kecap, kasih saus ya Kak Iwan Dani ya. Baik, kalau begitu untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon, Juna tunggu di 0733451977 nya. Jangan lupa passwordnya ya. Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau.
1: 1, 2, 3.
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3. Jangan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan leader di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: 1, 2, 3.
6: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.
5: Jangan.

Yeay, balik lagi bersama radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Nah, besok sahabat Citra, jangan kunjung pacar aja. Jangan lupa nih, kunjungi Radio Citra, karena kita ada konsultasi kesehatan gratis bersama Agarilo Series Indonesia, yang bisa menuntaskan penyakit kronis dan juga generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, akan berhenti secara aktif ya, dan tidak mengganggu lagi ya. Karena Agarilus itu herbal mahadasar yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali formula-formula yang sangat luar biasa. Untuk itu dapat kelas segera ya di Gresiar Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau ya. Mumpung lagi ada promo dan juga masih ada ya, kayaknya besok kita mau luncurin lagi satu-satunya dari jam 10 sampai dengan selesai di Gresiar Agarilus, dan juga ada hadiah ya, konsultasi kesehatan gratis untuk yang memakai Agarilus Series Indonesia.

0: Tuyo, kita lanjut lagi nih. Silakan semua sahabat Citra yang mau bergabung di 0733451977 ya. Juna tunggu nih ya, minat gabungnya dan juga karaoke buat keluarganya ya. Ini sudah ada Pipit Pita. Oke, pita-pita mana nih? Pita-pita rambut. Ini pita yang dari itu bukan yo. Dari mano Tuyo? Dari mano nih yang itu tuh ya. Ada lah di ujung lidah namanya tuh ya. Di mano lah pita ini? Aku nih ingat ada dulu tuh anak aku namanya Vita yo, rumahnya kurang lebih di SP berapa cak itu yo, SP berapa Arara Jaya Loka, bukan ya. Ada juga Bunda Harnita dan juga Sah Yuli yang mau request lagu Cintaku Pasti Kembali ya, dan juga ini ada Iwan Dani 9 yang mau lagu Lukisan Cinta, ada juga Princess Pajar dan lain-lainnya. Ayo sahabat Citra, kita angkat dulu ya di 0733451977. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di situ?
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Juna yang cantik.
0: Halo, halo, halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya, ini kok terputus. Kita coba lagi di 0733451977. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Jangan lupa passwordnya, Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Ya, ini juga ada orang Lubuk Belimbing ya, Pita Fit juga. Oh, salah ya, orang Lubuk Belimbing 2. Oke deh, kalau begitu selamat menikmati Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.

0: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Lubuk Belimbing. Ya, ada Lubuk ke Belimbing tadi ya. Oke, kita coba angka dulu di 0733451977. Halo, selamat malam Minggu.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di situ? Wah, kuncar waktunya kunjung pacar. Dengan siapa di mana nih?
1: Ya, kalau malam ini waktunya kunjung istri.
0: Yang ada istri ya. Yang ada istri?
1: Waktunya kunjung. Apa? Kunjung pacar lah.
0: Iya, iyalah. Tawe merasa paling bahagia ya. Nah, ada salam lah dari mantannya, Pita Pit.
1: Oh, salam Bali.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ada Papa 2R Drian Mas.
0: Papa 2R. Lagi ngapain Papa 2R?
1: Lagi kumpul-kumpul lah.
0: Lagi kumpul-kumpul. Tumben rami keroyokan ya.
1: Rami.
0: Oke, kumpul-kumpulnya kasih lagu dong ya dengan teman-temannya. Mau karaoke lagu apa nih?
1: Lagu apa ya kata kawannya, lagu
0: Gurme. Nak nanya-nanya boleh ya dia ya lama ya heto ya
1: dotok tumben.
0: Hah?
1: Seribu satu macam.
0: Pola orang di Indonesia. Ede.
1: Oh, ya. Kawannya ya nyuruhku nyanyi lagu tau.
0: Ya col halau nggak nyanyi ku berendang ku joget ya.
1: Ya,
0: ya password ku kudai. Password Ajuna manis. Dor. Goyang mangozi kita seribu satu macam yuk Bahame Papa 2R, inilah dia seribu satu macam.

Ini Mak Santi, mana suaranya? Asik, ha. Ayo Papa 2R digoyang. Berha. 1015 macam. Tolong suaranya dibesarkan.

0: Aduh, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ya, sayang sekali terputus nih ya. Oke, kakaknya mungkin lagi mencari sinyal ya. Sinyalnya agak kejauhan ya. Baik, kalau begitu kita coba angkat lagi di 0733451977. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Jangan lupa passwordnya ya. Selamat malam minggu untuk semua sahabat Citra. Halo Kak Sarmila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di situ?
1: Dengan nama Angel di sini.
0: Oh ya Allah ya, bidadari kota Padang ya, hujan panas ya. Namelannya Mama Angel di sini. Tecogok, tecacak, tekepor ya, tededer ya, tetumpa ya, ya, tekepar, tetunduk ya, tumben. Oke, ini ada salam dari Kak Sarmila, Mama Angel.
1: Iya, salam kembali.
0: Katanya I love you, dede. Lanian lah, Sarmila.
1: I love you too.
0: Ini deh, mang, bibi kita kanjinya mang.
1: Wah, sini aja love you.
0: Mana mamang kok?
1: Aji.
0: Lidu, nama gulai mamang ah?
1: Gulai apa ya ini?
0: Ikan
1: patin, digoreng bumbu kuning,
0: Ikan patin digoreng bumbu kuning, cak mana dak batin, bini buat pala pening. Ya, ya. Apalagi men bini ya uge ngai.
1: Bini terwetan nama terindah.
0: Dede, ah, itu katamu, ya katanya. Ada halam dari Cik Aman.
1: Ya, salam le.
0: Ya, jai love you le. Aduh. Oke deh, kalau begitu mau nyanyi apa nih Mama Angel?
1: Nyanyi Pasrah.
0: Hah?
1: Pasrah, Sang Nirnawati.
0: Pasrah?
1: Pasrah.
0: Pasrah. Harengal leciknya ya, Pasrah uge Pasrah ya.
1: Lama udah di Govi.
0: Uge mana ya lagu Pasrah tuh?
1: Bye.
0: Oh iya iya iya, dem nilai kabut nama tebal. Oh banyaknya kabut gua amilur tebal ya. Obo keluar rumah langsung pacak ngopil. Ember lebih baik kau bunuh. Oke, passwordnya dulu.
1: Jina manis.
0: Dar. Hei, Pasrah bersama Mama Angel, hujan panas. Goyang Kak Sarmila, Cik Aman. Kir. Hei, Azik. Aha. Goyang semuanya. Satu, dua,

Asik 102,6 FM Lubuk Linggau bersama hujan panas curug kita bergoyang. Untuk semua teman-teman yang ada Musti Rawas Murah Terampar Lawang Jambi Bengkulunya. Yo, dan juga untuk Yureni yang lagi bela duren nih, jago duren dengan lakinya. Akor-akor be, jangan saling lempar ya. Saya selalu deh buat besti-besti yang sedang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ma Angel digoyang.

0: Iya, Mujong yang nyanyi itu sedih, kurang dinamika ya. Iya, sedih ya kulur nggak nyanyi cak itu nian ya. Ini lebay ya, mulai ya. Oke deh kalau macam itu lur ya, kalau aku sih oke ya, tapi perlu belajar lagi ya nanti ya. Nilainya tadi tuh 1/4 lebih 25. Mana ade? 1/4 tuh berapa?
1: 1/4
0: kan? Nah, 50 berarti 1/4 tambah 25 ini.
1: Lah, aku lama ya dia
0: matematika. Lah, sekolah dulu lah, baru sekolah nyanyi.
1: Oh, itu bisa sekolah enggak ngaji ya.
0: Ah, oh, cobetku mana di murid cak ngani.
1: Lah, hai kok.
0: Hai deh. Oke,
1: yang lain nunggu.
0: Iya, mesti ya. Iya. Sama-sama. Lah, hara yang ngatuna kurang degiar nyata teleponnya.
1: Telepon lagi tengamku ya.
0: Nggak kurang masuk, kurangnya IG telepon.
1: Lah, tengah.
0: Eh, ada salam lur dari Roni.
1: Ya, salam
0: kembali. Love you, Jinyo.
1: Oke,
0: ya, assalamualaikum ya.
1: Assalamualaikum.
0: Lucu nian memang ayu aku sih kok ini ya. Oke deh lur, kalau macam itu jangan kemana-mana ya. Nilai kita bilik lagi. Gak harus sesuai kom namanya pamlubuk linggau. Hanya gue Radio Citra, Citra Wakuncar. Waktunya kunjung pacar Radio Citra.
2: 1, 2, 3.
3: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: 1, 2, 3.
3: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.
4: Jam

Yeay, masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan tentunya malam minggu yang indah ini akan selalu indah di 10 Oktober. Goncang promo 10-10 Agarilus memberikan paket konsultan Agarilus gratis ya. Jadi buat semua sahabat Citra yang sakitnya udah sembuh-sembuh ya, mati malaikat lu nak jemput ya, berjuang tapi masih sendiri ya, ya sudah kita akhiri ya, kita penuhi dengan pelangi dan bahagia lagi dengan konsumsi Agarilus Series Indonesia. Dapatkan segera yang dapat membunuh penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung dan juga diabetes di Gereja Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa ya. Oke, ini sahabat Citra ada request lagu dari bestie aku ya, namanya Aldi. Karena dia ini lagi sakit hati ya dan butuh energi ya, dan biarkanlah ya kalau memang jodoh tak akan kemana, dan kalau memang ya dia mendapatkan yang terbaik dari kita, kita turut berbahagia, berarti memang jodoh sampai di sana. Tetapi kalau misalnya itu adalah yang lebih buruk dari kita, biarkan karma itu berbicara. Edidi, langsung saja bersama Cinta Cuma Satu, Radio Citra FM Lubuk Linggau. Yang tahu lagunya boleh ya nyanyi sama Juna.

Jangan takut Aldi, ini adalah cara Tuhan untuk mengangkatmu dari lembah buruk yang hitam dan akan membawa kamu kepada bahagia. Semangat, yang lagi galau, semangat.

0: tolong, tolong, tolong ya, tolong, tolong, tolong lah, dedeu ya, bahaya nggak itu ya? Ya Allah, untuk Aldinian ya, memang aku nyanyi itu ya, memang dari ubun-ubun sampai perut sampai bawah ya, biar ngenonian untuk Aldi ya, lagu Aldi kapula sedih deh ya, Aldi lagu kamu ya, aku jadi pengen nyanyi lagu bahagia, bahagia lagi dengerin sahabat Citra yang mau menelpon bersama kita di 0733451977. Tadi ada Aldi, ini udah ada Ardi ya, aduh banyak banget ya kawan kita yang mau bergabung ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita kasih lagu happy ya. Oke, lagu happy-nya kita mau dari lagu apa nih ya, lagu yang mana nih, lagu happy ya, lagu happy, lagu apa enaknya, lagu happy, happy asmara kali ya. Kita angkat dulu di via telepon. Halo, selamat malam Radio Citra.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra Wakuncar.
1: Wakuncar, kunjung pacar.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putri.
0: Iya, lagi di mana Put?
1: Apa?
0: Di kawasan mana nih?
1: Kawasan Palawang, Bang Junayang.
0: Oke, empat lawan ada salam nih dari Kak J dan juga Kak G. Oke, langsung aja mau nyanyi lagu apa nih? Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Ya Allah Bang Juna, kalau ada lagu Sia-sia Mengharap Cinta.
0: Dari siapa tuh?
1: Ah, dia udah tahu aku.
0: Lah, dia mana dia tahu, aku juga udah tahu siapa penyanyinya, Camano ini.
1: Cariin dulu dong.
0: Ya, Sia-sia Mengharap Cintamu dari siapa? Lagu dangdut, lagu pop, lagu Melayu, Malaysia, rock, apa dangdut?
1: Dangdut itu, pop jadi itu Bang.
0: Gusti Triani Geno, apa siapa? Siapa penyanyinya?
1: Ay, kalau enggak ada Jeritan Hati lah.
0: Jeritan Hati, sebentar kita cari dulu ya karaoke Jeritan Hati ya.
1: Ada yang masuk, Bang?
0: Hah?
1: Ada yang masuk.
0: Lah banyak lah dari tadi. Ya Allah, sok cantik dan pertanyaan kau malam ini.
1: Lo Bang Yuna.
0: Iya lah banyak emang masuk, pakai nanya yang masuk, awak kau tadi masuk terputus ya. Oke lu aku cari dulu, apa tadi nyanyi lagunya tadi tuh?
1: Apa?
0: Lagunya tadi tuh lagu apa?
1: Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati, oke ya, Jeritan Hati ya. Jeritan Hati, oke sudah siap?
1: Sudah.
0: Masuk, passwordnya dulu. Aduh astagfirullah ilaha illallah, dia mati ibe radionya ya. Juna manis.
1: Juna manis.
0: Yo goyang.

Joget dong tetap layarnya dulu, mana nih Kak Randy, mana Kak Randy, kok nggak masuk malam ini ya? Tarik sih semongko sayang, mari berdendang bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, Empat Lawang, Jambi, Curu, Bengkulu, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, mari bergoyang.

0: sehat selalu, moga dapat jaga yang baik ya.
1: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu dulur, jangan kemana-mana. Nanti Juna kembali lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Kesel aku, kesel aku mas, ini lagi kesel.
4: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
4: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarus serba drink. Bahane yo alami, khasiatik istimewa.
3: Ya wes, iki tak pake yo. Ge mas mu agarus serba drink best seller agarus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif, bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Satu, dua, tiga.
3: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar yang sangat dinanti dan ditunggu-tunggu oleh sahabat Citra di berbagai penjuru. Malam hari ini telah banyak lagu yang sudah Juna putarkan, dan juga sahabat Citra telah banyak yang berkaraoke ria menyanyikan tembang-tembang bahagia. Dan selanjutnya ini sekedar mengingatkan ya buat semua sahabat Citra yang masih kurang bahagia dan penyakitnya masih menyala ya. Ini ada promo yang terbaik dari Agar Ilustrasi Indonesia yang akan menyehatkan kita semua dengan aksinya ya. Untuk itu dapatkan segera Agar Ilustrasi Indonesia di Gerai Sehat Agar Ilus Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Agar Ilus ini dapat mengempaskan penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung dan juga diabetes. Dapatkan segera besok juga konsultasi kesehatan gratis promo 10-10 goncang 10-10 di Gerai Sehat Agar Ilus. 10 hemat 10 jamnya ya, dan juga 10 hadiahnya hanya di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan sebagai penghargaan kita terhadap bumi yang harus diwaspadai dan juga asap di mana-mana ini ya, kita kasih lagu dulu. Bumi Semakin Panas, persembahan untuk Polres Lubuk Linggau, Muratara 4 Lawang, Jambi dan juga Bengkulu. Au, kasih. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, Bang Mandiri, Bang Sumsel, kita goyang semua. Kurr, yo, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Dinas Kebersihan Lingkungan. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ah, asik, goyang galau-galau dulur.

kita hempas asap dengan bermasker dan menggunakan agarilus agar terbebas dari infeksi saluran paru-paru. Adi Saputra, Muhammad Abraham, kita goyang dulu sayang. Bumi sem-

Goyang dulu sayang, cicilah bersama ya. Talang Rejo, Lubulingga Utara, Petanang, Belalau ya. Ayo kita goyang-goyang Muara Nilau, Selangit, Batu Pepe. Yo, PUT goyang sama-sama. Hey, asik. Goyang bersama Radio Citra sayang. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.

aduh kayaknya udah habis deh program keroncong kita. Bukan lagi keroncong ya, ini adalah program Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Dan terima kasih untuk semua sahabat Citra, semoga selalu happy dan juga bahagia ya. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra, terima kasih banyak nih untuk semua minat gabung semua sahabat Citra. Juna mohon maaf ya kalau ada salah kata-kata. Dan besok nih jangan lupa ya bergabung bersama Juna di Radio Citra untuk konsultasi kesehatan gratisnya. Spesial promo Guncang 10-10, gratis konsultasi kesehatan gratis dan juga dapatkan ya produk Agarilusnya ya. Oke deh kalau begitu, Juna pamit undur diri. Makasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra. Semoga selalu happy dan juga bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Bye, tetap semangat bersama radio kami.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utama

seperti masnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah, mengencangkan kulit kita

0: untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukirari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dus Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Riz, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Rangkaian tembang-tembang nostalgia tersaji apik menemani malam Anda di menu spesial Tempo Dulu.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beramak di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Gek aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Series berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinal Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: buka mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami.

0: Hitam putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk dan menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selat FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: Sa
1: Gracias.

Aku Raden Sayang.

0: saja ikut ilmu noro projek toko sawang sandang nganggone sarwa emas jen kue bisa merampok tembega noro projek itu buat mau murid ke depi tong itu nganggungan wis orang
1: bangga aja ngumbar anggone sesenang apa yang gue lakak-lakak kalau bawangan ini aku cedok gue jaya terus ini begal bandar ini
0: ya kuwi sing tak golek
1: kaya wong-wong sing kaya gue
0: angket tak gowo pasti jarang
2: gue ngerti sopo berang kalau kojo ya yang gue bisa merengket tak

Thank you.

Back to the one.

0: Aduh kepiye.
1: Nuwun sewu Kanjeng Adipati.
2: Sinuwun kepareng kula badhe semelo atur sawetawis.
3: Kakang Pati.
2: Menawi ngingi ngrembak Raden Mas Sakit menika janipun mboten namung kandhet ing cariyos kemawon. Nanging ngelampanipun Raden Mas Sakit menika pancen kaporo saestu kajeng sinuwun.
0: Tenan kepiye?
2: Miturut palaporane pun para telik sandi lan para kawula ing Kabupaten Tuban. Raden Mas Said menika malah sampun nglakoni limo ingkang dados laranganing negara.
0: Said kuwi
2: inggih.
0: Terus
2: malah nembe-nembe menika. Panjenengan nek desa wonten ing kademangan merak-urak. Demang merak-urak menika gadah damel mantu ngrapekaken anak ibu. Tumataan yang wanci subuh sabibari pun rame-rame yang wanci subuh kemanten putri menikah ical lajeng poro bebau yang kademangan merak-urak ngupiak maling sopo sing wani maling temanten putri menikah kecepeng yang kamaten berada temanten putri menikah kecepeng nanging sedaya poro bebau buat mantun menopo-menopo sebabnya pun ingkang mantun berada mantan putri meniko ingkang putra piyambak Raden Mas Sakit pramilo kanjeng bok meniko kita pasakun datang penjengani pun kanjeng bupati
4: kajari saking meniko kanjeng keparmo ngabdi kaulo muncul diri sisip nyuwun ku berengsek sabi bupati sesambetan atur pun Doro Pati dateng ngesotan dati katemben meniko kuang denangi piyambak tiang berondong ing tengojak rasjen kekatain Durjono Judi meniko tiang-tiang berondong sami ajrih boten wani dateng putra dalem Mas Said sebab sedaya kala wau pratelanipun judi napa kemawon menika saking putra dalem piyambak pun
5: malah kalenggan menika sampun dumugi ngerek ing kademangan ngerek menika dipun gegeraken maling kentong kikir wonten wetan maling wonten kilen maling kabeh sedaya para bebau ing kademangan ngerek sami matur menawi pandekanipun maling menika kajawi Raden Mas Sakit putra panjenengan dalem Kanjeng Adipati.
1: Nanging nuwun sewu Kanjeng. Sampun kesesu. Dahar ataripun sedaya para nayo. Jalaran nongkur. Menawi Paman Pati dalam Paman Gunung Bumi. Rumah seri sangar matang Kang Mas Said Romo.
3: Gunung ayo.
1: Nanging Romo.
3: Wes.
0: Kowe krumu. Siji loro sing matur ana mesaku. Aku iki adipati. Mandegane kabeh kaweng Tuban padha manut. Anakmu sakit mrojol sane garu iki piye to?
1: Adipati. Ingkang kula sampun matur sareran sabar penggalih panjenengan. Jalaran panjenengan mriku kagungan putra Said. Mriku
0: kembali Saib ke Sabila. Prajurit, Saib kembali.
6: Sini kok jauh.

0: Mrs. London, pluck your bosom.
1: Na to pick one span, gladden, bola kiloro kilogan, makan tinggal, sakit tu yang mang kini pun bermakan niko. Derek berbetengi, katen-katen termaning, kakibatan tuban.
0: Gladden, apa kue ngeluyur? Sahid, kue aja bebedo wong tua ya kaki sawangun. Bapak iki umure wis anuk-anuk kuburan. Upama srengenge ngono tok, tahe tidak lawan surute. Besok sing tak bolong-bolong jeneng adipati ing Tuban ora ana loro telu kejaba mung kowe. Nah bisa. Tumindak mulai meran ning semange asmane adipati Tuban. Kowe wani nglakoni mulimu. Eh, cepu neng merak-urak neng berandat temanteng neng kerak emang dikari porong maling meningkat kemangan berondong emang dikari kabeh wong dijuti iya
2: panjang
1: bisa bisa aku berani sampun kesusut bareng kan jeng romo gak kok dateng pulang ke kados mengaten awet saking aturipun sinten.
0: Kowe aja takong sapa sing mati.
1: Sae.
0: Romo iki midhang takene napa sandi sing wis gumathok.
1: Sae.
0: Kowe anakku ngger bocah bagus. Nek kowe ora tumindak syukur. Nanging nek kowe tumindak lerenono yo ngger mesakno bapak. Kru sae.
1: Boten rumaos iku mindak ingin kados pekaten.
0: Isih selak. Kowe isih selak. Piro kawula cilik sing jerit-jerit mergo pola

0: Jodan,
1: ya pancene kelat. Sopo ngerti nek saiki bisa maring pitulungan. Ning saka wis akeh pangorbanan sing tumpuk mampu potung cepet. Aku iki pengayom. Yen kabeh para kawula manut dawuhku, kok anakku dhewe tindak sing kaya ngono.
0: Inggih. Kula mboten maiben dhateng gempaling penggalih panjenengan lan dukaning penggalih panjenengan. Nanging kula atur nyenget, menika putra panjenengan, calon bupati, saleng sak panjenengan, putra panjenengan pun Mas Said menika calon nggawe dampar kabupaten ing Tuban.
1: Terang patenggi. Ingsun nilai gedene pol. Yen kaya ngono tumenggung sakarone, lapatono playune putra kusahe.

0: pancen ngono se saya tuh ban
1: kados ngaten iki
0: langsung
1: iki
0: upama gelem manut kandhaku siramu mesti enggak bisa ketemu lan aku kamu siraten mas ayo. Dewek ini sing ayah kuat ini mesti bakal bisa ketemu langsir rambut
1: ini bincangin pun gak mau pake kondor wadah yang kaki pake
0: ya kabe aku kemawa serono ya
1: lancing sehari pun kumpul
0: gelem ngelakon
1: ini lo pake sang
0: bibit sekoing papan ini lumaku topo ngidang
1: ini kaki pun kersah.
0: Ya kaya patrape kidang kae. Lan aja nganti kegodho marang sapa wae. Sing tak karepake tapa kidang. Aja nganti dahar yen ora ketemu ana ing ngarep. Aja nganti nunjuk yen ora ketemu parek sing ana cakep. Salira.
1: Iki tapa pasu.
0: Ya.
1: Pede kurang lampang, jalanan kurang kepingin saja. Pinakin kaya ganteng.
0: Kaya mengkona tindak Nur Rasulullah.
1: Kades ngatenin.
0: Ya.

Semarang. Ya, langsung pulang.

0: mau rono. Tak.
1: Sih Maulana.
2: Aku ratu Mim.
0: Dak.
1: Ora sih Maulana. Ini papan kene ora ono lanang. Kacuk pomong kowe sih Maulana. Aku jero tanggung jawab. Sih Maulana. Aku mau ngomong sama aku sih.
0: Rasa Wulan,
2: aku ngerti marang rasa yang panjen kowe makso marang aku.
0: Yo, ora apa.
2: Kowe bakal suwunake ana saning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga panuwunmu diudaneni. Wong aku njaluk kowe uga melu nyuwun ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala.
1: Kowe tenan sih mau. Yo.
2: Aku ra bisa mung aku nyunake aku pinangka lantarane.
1: Ya sik Maulana.
0: Yen kaya ngono wis mah yo yo.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: 102,6 FM, Citra Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita terutama ya. Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi

sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita.

tanda bahwa ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat ada

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Terus 2,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Halo Pak Hari, aku Yana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: 102,6 Citra FM, Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina. Dan ya, pagi ini Dina bakal nemenin sahabat Citra semua ya, pagi-pagi di hari weekend kayak gini. Udah pada bangun belum nih, ngomong-ngomong nih? Sakit hati. Karena biasanya Aji mumpung gitu ya, mumpung libur dipakai tidur yang lama deh gitu. Kalau suara Nida sih usahakan tetap produktif ya, pagi-pagi kita ambil kesempatan untuk olahraga dulu gitu. Jalan-jalan santai depan rumah pun oke, gak apa-apa. Karena ya untuk para kerja biasanya di hari-hari kerja gitu kan sibuk ya, jarang banget meluangkan waktu untuk olahraga. Padahal olahraga itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Jadi kapan lagi nih kalau gak weekend kayak gini? Dan ya sedih banget pagi ini lihat di jalan ya, subuh-subuh lihat kabut asapnya, aduh makin tebel aja nih kayaknya di Lubuk Linggau ya. Jadi waspada buat sahabat Citra, pernapasan jangan sampai terganggu. Jadi usahakan mulai sekarang keluar rumah menggunakan masker ya, agar lebih aman dan mengurangi debu-debu yang terhirup oleh pernapasan kita. Takutnya akan sesak nafas, kemudian mata juga perih. Jadi gunakan helm atau gunakan kacamata juga nih ya. Dan ya harus mendoakan juga semoga bumi kita ini semakin membaik. Begitu juga karena kebakaran terjadi di mana-mana, jadi harus lebih waspada. Jangan pernah membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian apapun itu yang menyebabkan percikan-percikan api ya, tolong diwaspadai. Karena di cuaca yang saat ini rentan sekali terjadi kebakaran. Baik sahabat Citra, seperti biasa pagi ini bersama Dina akan menemani sahabat Citra semua untuk mengulip aktivitas di pagi hari sambil dengerin lagu dangdut Dina hibur sambil mengulas informasi terbaru seputar Sumatera Selatan.
1: Jangan kau harapkan ada cinta untukmu, tiada hati, cuma janji yang takkan ku tepat.
0: Kayaknya Dina akan nemenin sahabat Citra semua sampai mulai pukul 6 sampai pukul 8 nanti di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarelus CLT, sehat, segar, semangat. Kita langsung ke informasi pertama yuk. Melawan, ditembak, suami Yuyun dan adiknya ditangkap tim Macan Linggau. Tim Macan Linggau menangkap dua orang pelaku pembunuhan penjual pisang molen, Sukri. Bahkan salah satunya ditembak karena melakukan perlawanan. Kedua tersangka adalah Hatta dan Ujang yang ditangkap di Kelurahan Lubuk Binjai, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau pada Jumat 9 Oktober 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka yang ditembak adalah Ujang karena saat disergap oleh tim Macan Linggau, tersangka pembunuh ini melakukan perlawanan. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ya, sudah ditangkap tim Macan Linggau kemarin sore, jelasnya pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Kapolres menambahkan secara detailnya nantinya akan disampaikan dalam press release pada Senin 12 Oktober 2026. Nanti lengkapnya akan dirilis pada Senin, tambah Kapolres. Terpisah, Kasat Reskrim AKPM Kurniawan Azhar menjelaskan penangkapan kedua tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun dalam penggerebekan tersebut Ujang melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan. Setelah keduanya berhasil diamankan, Ujang kemudian dibawa ke rumah sakit Arbunda untuk menjalani perawatan. Keduanya kini sedang dalam proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lubuk Linggau untuk proses hukum lebih lanjut.

Ya, syukurlah pelaku sudah tertangkap dan diamankan ya. Semoga mendapatkan efek jera dan kapok lah ya. Jangan sampai digegabah kayak gini sampai memakan korban. Katanya rindu. Dan emang sebelum-sebelumnya si Yun ini udah sering ya sahabat Citra. Mungkin semua masyarakat Lubuk Linggau pun udah pada tahu nih mengenai

Dan ya akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi sehingga memakan korban. Semoga setelah ini mendapatkan pelajaran atau penanganan yang lebih tepat ya untuk Yuyun serta pelaku suami dan kakaknya ini. Hey kamu, keterlaluan. Hey kamu, na-na-na-na. Hey kamu, kebangetan. Hey kamu, jelamitan. Dan turut berduka juga pastinya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan hatinya serta keikhlasan. Baik sahabat Citra, sekian informasi pembuka di perjumpaan pagi hari ini mengenai suami Yun dan adiknya ditangkap tim Macan Linggal. Kita akan kembali lagi untuk membawa informasi lainnya. Jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggal di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agar Rilis CLT, sehat, segar, semangat.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ya ampun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
2: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lo Pak, jebol.
2: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lo Pak, namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu. Bukan kita yang break Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Radio 2.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.